0: Sebenarnya itu untuk ikut kunci aku agak itu baru dapat masalah macam kamu yang di kembangan ku ni ngadili ikut memutasi. Kamu naik di pamati parias aku angin interjum dan ngutang musa makamu hai kemurai maka tabang saat tu kita buhi.
1: DYRD Kinaham Kanuna.